0: Video ku cawera, kambing dari kewara haso, ucik kambing dari aku canggwa. Naman dari aku cera-cera, cemakan itu siok gua, abad tu tiga canggwa. Onggu no motu, ye keno getukan itu naruhin botu. Aba, tu nyita ngom bembi ada tu tak kumetigera.
1: Ando ya modu adi sa, kena tu nyari nara, kena orang opera tu tegera ira tu dia bon tegera.
0: Nasi wendo. Abato tiona gire duwa guo.
2: Nikera
0: wanda te akero.
3: Nikera wogo ni kena te kena jaka karaga na kena wogo tumu ndo wogo na ina jaku. Aki taka nampa.
0: Migo tura time. Wamudinyo jumatatu njirige juma. Da inyang njirige dhamu guanja. Nande kapte mwalipi waka mwadia. Ukatuko nyondure rwembo mwodo wakua. Otangu tangwa ni mwodo. Apana leta mchezo kwa kazi.
4: Wakuje tucheze na wakuje turuke na
5: kiwoki angaigitura gana vinya. Na nikio gitongo ragia.

0: twa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni ria IEBC na wagongwera guthire namna this namna that
2: au nevora ukagwikiria muthe wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana nathu mweri wa rumia ndengathori Nimuririmbuko Wanjumamosi da inyesia kirogongi nyava mugwanja ya runga mashiri Baba Njeru KK Ida wasia na sionda ili maruri inge kakatani
2: Anyan wanere kore andorome mekaka niko matikako atani merimuere matora kama guwere tenda wa mudikiria nondo wa ketumi kiwa Akebo Akebo
0: Vu Vu

0: Yes, na isi ni sichonjo kabisa mudhikire mitambo yetu topse to diete wega view side ndai kana iria tukoragwa tukiaraniria va mitambo ri. Wakilisha mitaa yes mudhikire gitambo yodi zana lo.
1: Yes, yes, vipi?
0: Awov chonjo kabisa.
1: Ah, pia mimi niko sawa.
0: Yes.
1: Yeah, makambita mwangiwa etugururu.
0: Yes, mos.
1: Nimpweke mwana mgenge maundu me kabisa. Ugwe baune ugwe yete ugwo. Kabisa mwana guko inge mwende kariwa ne tuwa tete wa wega.
0: Yes.
1: Na inge tuwa ugile famu ne kujituma tuwe tomete mwana guko no kina mwantu wanki nangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang ugo ndo ta nante kasiwele kule kithimo
2: ehe
1: mudu kule kia diga na Stefano kule kamudada mundu te kitonga kizimo
2: yes
1: mwenene eshuka na mundu te elisavan
2: ee
1: jingo wa mtuwa na mbule kithu na nyago wakadhe kule mugwe na mbora mbora kithagio nte makawame mutambo thank you muna mugenge suwe sawa
2: sante sana mwas hello
3: mugenge
2: yo
3: wakati muna kumashuka mugenge
2: kweru wati anes
3: Achuko kubuta mwana mwanangu mwanangu apita na kariamani.
2: Eh.
3: Ngiaje mwendea uka?
2: Eh.
3: Eh kando nya matora.
2: All right.
3: Mwangira mwanga metukululu?
2: Eh.
3: Elijaba njupa?
2: Eh.
3: Yetonga kimuru zikangi ngapesa kwanda mwakotoro zikago?
2: Yes.
3: Asiere kiremo?
2: Eh.
3: Garinge makangi mana kivami?
2: Eh.
3: Njagenjango kabumbu?
2: Eh.
3: Nyakave mugwe aje mumo kivuti na kitonga?
2: Yes.
3: Nimeka mumo tamu mganga tuwe kariye.
2: Asante sana. Hello.
1: Ah mugenge.
2: Yay.
1: Ne aje omega jenzo mugebogo.
2: Ah tuwe chonjo sana kurotia.
1: Ntumanga baite.
2: Eh mira.
1: Tukwango ni kwa kwa ngira kwa ngira bimo to kelinga bimo kararanja.
2: Eh gawa na ndake kwa inone to kuongerera niguo rambirire.
1: Eh ni kuongerera ndake kwa jito yenge mono.
2: All right.
1: Kaya ndio na izabani?
2: Ehe.
1: Munana na namu ngwa?
2: Yes.
1: Kaje na yake memo?
2: Eh.
1: Ndio ngoma ayo mbuje lina. Pambete haya ba?
2: Ehe.
1: Tuwe tani mmo tambo alo tolo kala mdogo mmo ndo mbuna ndo mba jeng.
2: Kabisa baite.
1: Na manda moya ba kaje tete kibawa mdogo mdogo.
2: Apo sawa vile inafaa. Hello?
4: Hi.
2: Yes.
4: Ngenge.
2: Yo.
4: Asiye nike zemo.
2: Kwero wati agashwire.
4: Ko tina vena mgenga.
2: Karibu sana.
4: Tuwaga mutembo le zengi muno mutambo kwe kivui.
2: Eh.
4: Ena tragua ke weekend ni kyo kyo kira ngwa ko kwango ko kizemo.
2: Aha.
4: Nando ni matora.
2: Yes.
4: Kizemo ni ntiro nanjaso nuka.
2: Ehe.
4: Alisaba ni mwenye nituka.
2: Eh.
4: Kitonga kigumo.
2: Yes.
4: Kerista.
2: Eh.
4: Nosukanga mrembo bila makeup. Ayo amu ketongka mundu anyama. Toro nego nandu angoma. Ani na wanzi. Kenya irato. Masam bekion din gange.
2: Ehe.
4: Ne sabu na intensity poncho ni mwara ke mutambolo na lemgange.
2: Ehe.
4: So smart na ke boy kega na weekend smart.
2: Asante sana kashwiri. Yes lo. Yes, hello.
1: Taja mugenge.
2: Ndiye maneno.
1: Ujene Stefano ya baka mudaba.
2: Kwero atio Stefano.
1: Woka mudaba we sawa?
2: Ee.
1: Mode wati da kaliwa kega muno.
2: All right.
1: Wala rushinge na umi na umi na neke tane siao ma.
2: Ehe.
1: Ndiwo ngai na mwaga?
2: Yes.
1: Oya to baba ne to koma.
2: Ehe.
1: Ndiwo bora wa ku mugenge.
2: Ndiye maneno.
1: Wa uri ogwe
2: ne
1: ti.
2: Ni wa ku ingi na konira maganga na muziki.
1: Na hizi wanake kano utuwa saani mwona yaka kena kane kumina yaka nini mwono
2: Nito kuongerera ndugu yangu
1: Lewe
2: Yes
1: Na hizi wanake kwa ya togororu
2: Eee
1: Nani nikasile na mwekwa
2: Ehe
1: Wana mbora yevara kithegi
2: Yes
1: Asindiko indaifa haja kithemo kime ake menerja mare mare
2: Eee
1: Muziru wafata mwono sio
2: Ehe
1: Mwono wa ikiethika
2: Yes
1: Na masambi kionze ye
2: Ehe
1: Ana na wetamali tomba meka na mitambori
2: Santi sana
1: Aya mashinira
2: Vauna vo Yes lo
5: Mgenge rada
2: Mdogo bana
5: Mrembo bila makeup
2: Uko fiti mresh
5: Uko fiti
2: Karibu sana
5: Batika ni matonyi rasu ideke lemo
2: Ehe
5: Edisa vanyesuka
2: Ehe
5: aya tinya yonge ni ndege marigwa kana rengia supermarket na bugi no ya fene na yoza
2: ehe
5: na rengia ndukia mudatare na rengia ndukia yesina
2: yes
5: namga kikora gatirebe
2: eh
5: mundo ngiwonde uraburia disaba ni
2: eh
5: Niati kizara na ke no se alguno rato romo no ni disaba ni alguien digitale tengo morevera biru adonde ko
2: Sante sana Iyo ni kali yo. Yes, hello. Hello.
6: Hello.
2: Yes.
6: Magal si umbaro.
2: De maneno.
6: San siyong brisi ang buhay.
2: Kuero ati yung mundi ko.
6: Ako po ko yung sawa
2: eh.
6: Eh, di ko sa akati.
2: Alright.
6: Eh, di rin ang siya ang dadi yung masura.
2: Aha.
6: Aha, dia yang beri dia na Rusia kan juga.
2: Eh.
6: Rabu kita nggak cuma.
2: Yes.
6: Namu saya orang awak juga kita gua Adi Savani.
2: Eh.
6: Namu nenek kiri.
2: Yes.
6: Namu saya yang juga itu guru awak dia didikan lagi tuaria ke.
2: Eh.
6: Naga tunde tu ke dia wa mayai.
2: Eh.
6: Rabu kita dia gua ciri sini mama Joas.
2: Yes.
6: Kani mo wachiri zole mse kazire na sawarwe
2: ehe
6: arafu na kura kwenye na kuwa mwena wa kura teta za kiusu waka kwa ujua roba mire mwenosho wa kwao
2: ee
6: na kuwa kura ya kita kuwa weta kwa stefano na kia roba mire rekamo zaza na kuhu
2: ehe
6: na kia mse alia mumo na kia roba mire na huko teta za kipote
2: alright
6: Ahara kure unge na mera ni meta re mutambari mazewe koko kia mbwana kwa kuruga mirelo elele
2: eee
6: kuruga mirelo elele seka mimi elele na inuwa mutugia yaba saruni
2: santi sana
6: eee sawa sawa
2: alright abari ndo yu mitambari tops yes ya mudhikiri ndakika itikari tegu taitha tuino ndakika ni toko ugeri ya toonga ungerere kidogo nikende yes tukoro kwa tuna humble time ya kuwara niri ya wega Alright, in the meantime, I keep them coming. Mwana wa Facebook atu echonjo tu live. SMS line na 3102 rukieta na kiyogo ya mwaro. Facebook yese. Page yeta kwa mudhikire wetuwa mitambi ya

0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura adimua ne mundu ule wevokete ngai munene ule wigete mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mote ovandetwe ruterere ruamaji bwana asifiwe
0: tuka